ayin te ana fayang unga ena de barana ke kai urana ena pente bangin utoru kai nana ena diana ke kai nasa ta yin gabada na nasa ta magishena kullata ke imba kullajana ke kai.